Kalum paka parse tomana kabarun tatap karakta ki wasa kwasa tampiwa kut anirekta not kawina kamaru kumana kampi waitap tasi sapuni ta krimunata marka marka chirinaka mana karun tanip karakta kamata ut kawina kana kamawina kana niyati kamata sart asip karakta sani jaya kipakuna lalaho sasina usart asita karakchi Pachagina chuchuki wani chel koma ki usaran tataki a kuruna kan utkamina kan ukatsti turusina kampuni stap tsinyan. Sta kuruna kan ta pachagina chuchuki pani hakuna. Sta kuruna kan hasta kuna uska tuksina chuchu usina xil kuya kan a kuata kiksa sin. Mana kan piu kama ta wai tap tsina sar tatakara ka uri chaste kama tsaran tnyani. Hank aki puni sar tnyani xil kuya kan a kast pachag hank aki uni asma akip karaki. Pes kawil talwa kanta de tkani au pes kakata na kampi ma akip ki 5 de la mañana con 5 minutos. Pacha koma akira kala akip karak. Perkunas kuna cha usak koma tsarant akip niyano mana kampi. Wai tap tasesina gil kulya kana kaya tia wana kampi ut kawi tokina kana chika nchika sina. Mana kampi wai tap tasesina sarant tapuneki gil kulya kana ka ut kawi tokina kana chika nchika sina kawil ta alwa kanta tina. Chakamataran tanyana wana kampi ukamata wai tap tasesina.